Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup.

0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Halo Teman Pro 2, masih bersama Happy. Dan kali ini kita berada di pada part kedua hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Nah Teman Pro 2, setiap tanggal 1 Juni masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila, seperti yang sudah Happy sebutkan di segmen sebelumnya ya, dan sudah Happy bahas sedikit gitu. Nah jadi hari lahir Pancasila sebagai salah satu momen penting nih dalam sejarah bangsa. Tapi nih Teman Pro 2, bagi sebagian orang peringatan ini mungkin cuma sekedar identik dengan tanggal merah dan upacara seremonial semata ya. Padahal hari lahir Pancasila memiliki makna yang jauh lebih besar. Momentum ini menjadi pengingat tentang bagaimana para pendiri bangsa berusaha mencari dasar negara yang mampu mempersatukan Indonesia yang penuh keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Oleh karena itu Teman Pro 2, hari lahir Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengingat kembali nilai persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial yang masih relevan hingga sekarang. Nah tadi sudah Happy bahas juga sedikit mengenai awal mula lahirnya Pancasila. Dan ini akan Happy bahas kembali dengan lebih rinci ya Teman Pro 2. Dilansir laman Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia, sejarah lahirnya Pancasila bermula pada masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1945. Saat itu Jepang mulai terdesak dalam Perang Pasifik dan berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Untuk mempersiapkan hal tersebut, Jepang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945. Dan BPUPKI kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, sejumlah tokoh menyampaikan gagasan mereka mengenai asas negara. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau prikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, keutuhan yang Maha Esa, ayat nomor 2. Dan setelah sidang BPUPKI dibentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara secara lebih rinci. Panitia ini beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Agus Salim, hingga KH Abdul Wahid Hasyim. Hasil pembahasannya kemudian dituangkan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Namun, rumusan dalam Piagam Jakarta sempat menimbulkan perdebatan, terutama pada sila pertama yang memuat kalimat mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Setelah melalui berbagai diskusi dan pertimbangan demi menjaga persatuan bangsa, rumusan tersebut akhirnya diubah dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang itu, Muhammad Hatta membacakan rumusan akhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut kemudian disahkan sebagai dasar negara Indonesia dan dikenal hingga sekarang dengan nama Pancasila. Dan nomor 2, setelah ini akan dibahas mengenai makna hari lahir Pancasila bagi masyarakat Indonesia. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2, Rensu ngeliat teman terbaik kamu akan nomor 2. Selanjutnya mengenai makna hari lahir Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Hari lahir Pancasila bukan sekedar peringatan sejarah, tapi juga simbol persatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi pedoman hidup masyarakat dalam menjaga toleransi, menghargai perbedaan, hingga memperkuat semangat gotong royong. Di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi dewasa ini, hari lahir Pancasila juga menjadi pengingat penting agar masyarakat tetap menjaga identitas dan nilai kebangsaan. Pancasila pun dinilai tetap relevan karena mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, persatuan di tengah perbedaan, serta pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 2, tradisi dan cara memperingati Hari Pancasila ya selanjutnya. Nah, setiap tahun hari lahir Pancasila diperingati dengan berbagai kegiatan di seluruh Indonesia. Peringatan ini enggak hanya dilakukan pemerintah tapi juga sekolah, kampus, komunitas hingga masyarakat umum. Yang pertama adalah upacara bendera. Jadi upacara bendera hari lahir Pancasila menjadi salah satu tradisi yang paling umum dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pendiri bangsa dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah seminar dan diskusi kebangsaan. Nah, banyak lembaga pendidikan maupun organisasi mengadakan seminar, diskusi, dan kegiatan edukatif yang membahas sejarah serta penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan modern. Yang ketiga adalah kegiatan sosial dan gotong royong. Hari lahir Pancasila juga sering diperingati melalui kegiatan sosial seperti kerja bakti, donor darah, santunan, hingga aksi kemanusiaan yang mencerminkan semangat gotong royong. Yang keempat adalah kampanye nilai toleransi. Di era digital, peringatan hari lahir Pancasila juga ramai dilakukan lewat media sosial. Banyak masyarakat membagikan ucapan, poster hingga pesan persatuan untuk mengajak menjaga toleransi dan persatuan bangsa. Nah, nomor 2 ya, meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali dicetuskan, nilai-nilai Pancasila masih dianggap relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Di tengah perbedaan pandangan politik, budaya hingga agama, Pancasila tetap menjadi titik temu yang mempersatukan masyarakat Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Di tengah perbedaan pandangan politik, budaya hingga agama, Pancasila menjadi titik temu yang menyatukan masyarakat Indonesia. Karena itu, hari lahir Pancasila bukan hanya seremoni tahunan, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali pentingnya persatuan, toleransi, dan rasa saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Dan nomor 2 itu dia terinformasi dari Pro2 Sungai Liat yang dilansir dari detik.com ya, nomor 2 mengenai makna hari lahir Pancasila, terus ada awal mulanya, ada juga tradisi dan cara memperingati Hari Pancasila. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat hari lahir Pancasila untuk kita semua. So jangan kemana-mana, station terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang

Ketemu Om Bro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: teman terbaik kamu. Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot.

0: pada prioritas nasional.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Come on, it's gonna be fucking hard.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Oke, teman Prudu, yang gak kerasa episode menemani kalian dari pukul 5 pagi tadi dan sekarang sudah menunjukkan pukul 9.53 waktu Indonesia Barat ya, teman Prudu, yang mana 7 menit lagi akan berakhir perjumpaan kita pada pagi hari ini. Untuk itu, happy pamit dari ruang dengar kamu, dan untuk teman Prudu, selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya

lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

Request Indonesia.

0: gini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

105,5 FM RRI Pradua Sunilia, teman terbaik kamu. Bersamanya kali ini teman Pradua menemani kamu dalam dengar ada juga di udara. Kali ini kita berada di Pradua Hitlist Request Indonesia. So untuk kamu yang pengen bergabung bersamanya bisa banget langsung aja ke Instagram kita di RRI Pradua Sunilia ataupun via WhatsApp kita di 08 1277221055. Kali ini requestan masuk ya teman Pradua dari WhatsAppnya Mas Yanto. Selamat siang Mas Yanto, katanya pengen denger lagunya Penjaga Hati by Nadib Basalamah nih teman Pradua. Terus nanti lagu yang kedua ini sudah lama banget ya Mamakei gak bergabung nih bersamaannya. Apa kabar Mamakei siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya Mamakei ya. Katanya siang Kak, salam untuk semua pendengar setia RRI Pradua Sunyi dimanapun berada. Dan selamat liburan. Katanya pengen request lagunya Rizky Febian dengan Hingga Tua Bersama. Semangat siarannya. Terima kasih Mamakei. Spesial untuk Mamakei. Hanya putarin nanti lagu dari Rizky Febian ya. Terus nanti yang lagu yang ketiga ada requestan dari Kak Lara Purnama Syari, katanya pengen dengerin lagunya Tata Janeta dengan Korbanmu. Langsung aja teman Pradua kita dengerin. Ini Diana Tipe Salama dengan Penjaga Hati.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Let's go, action!

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Masih di 105,5 FM dari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini kita berada di Pro 2 Earlist Request Manca di Gerani, tolong Pro 2. So untuk kamu yang pengen bergabung bersama Anya, bisa banget langsung aja ke Instagram kita di Gerani Pro 2 Sungai Liat, ataupun via WhatsApp kita di 08 1277221055. Kali ini request Manca Negara masuk dari Mama Oke ya, katanya pengen dengerin lagunya To My First dari NCT Dream. Karena baru Mama Kay aja yang bergabung bersamanya di siang hari ini, jadi special song untuk Mama Day ya. Untuk menemani Mama Day di sela-sela beraktivitasnya, akan Anya hadirkan lagu dari NCT Dream dengan To My First.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Lost in mixed signals. The One Psychic Hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet The One?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang,

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Oh,

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Selain jadi daya tarik penonton Java Jazz Festival,

Hari terakhir gelaran Java Jazz Festival 2026 di kawasan Nispik 2 Tangerang Minggu 31 Mei 2026 berlangsung meriah. Ribuan penonton memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung pada penutupan. Salah satu penampilan yang paling ditunggu-tunggu pada hari terakhir festival ada grup musik Slang. Band legendaris Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam. Selain Slang, penyanyi dan penulis lagu asal Kanada Daniel Caesar juga masuk ke dalam jajaran penampil utama. Musisi yang dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa R&B tersebut dijadwalkan tampil dalam sesi special show yang sekaligus menjadi penutup Java Jazz Festival 2026. Kehadiran Daniel Caesar menambah warna internasional dalam penyelenggaraan JJF tahun ini yang menghadirkan deretan musisi dari berbagai negara dan latar genre musik.

0: Sejumlah nama besar dari industri musik Indonesia turut memeriahkan hari terakhir festival. Ada Adhikara, Ardhito Pramono, Malik dan The Essential, Yura Yunita, Yuni Shara hingga Siti Badriah tampil menghibur pengunjung yang memadati kawasan festival sejak sore hingga malam hari. Tak hanya musisi dalam negeri, panggung JJF 2026 juga diramaikan oleh penampil mancanegara seperti Nico Nikotan, menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian. Selain itu, Mike Del Vero, Robert Swing, Close Counters, dan Camerata turut mengisi rangkaian pertunjukan pada penutupan. Sebagai festival yang memasuki penyelenggaraan ke-21, Java Jazz Festival 2026 tetap konsisten menghadirkan kombinasi penampil lintas generasi dan lintas negara. Sekian Info Pro 2.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Selalu 5,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini cheer teman Pro2 ya. Kali ini di sore ceria kita ya, sekarang kita lagi di segmen Aksi Anak Negeri ya. Spesial hari ini, hari lahir Pancasila ya, edisi 1 Juni ya 2026. Dan pastinya hari ini di sore ceria kita di Aksi Anak Negeri ya, ini ada tamu spesial nih. Kita ada, ini boleh nih kenalin siapa aja nih di sini nih.
3: Perkenalkan, nama aku Tiara Gabela Asti, aku dari SMA Negeri 1 Sungai Liat.
2: Hai Tiara, ini sebagai apa nih Tiara nih?
3: Aku di Semansa sekarang sebagai ketua OSIS kak.
2: Ketua OSIS, ini ada siapa nih di sini nih? Selain ada Tiara, ada siapa nih?
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Raisa Kairi. Saya biasanya disebut sebagai Gina.
2: Gina.
4: Saya siswa SMA Negeri 1 Sungai Liat.
2: Gina sebagai apa nih?
4: Kalau di OSIS
2: ya. Nah, jadi teman Pro2 di sini kita udah ada Tiara dan Gina ya. Ada Tiara sebagai ketua OSIS di Semansa Sungai Lia dan ada Gina ya, sekretaris umum OSIS Semansa Sungai Lia. Dan pastinya kali ini ya di Aksi Anak Negeri kita akan membahas seputar membangun jiwa organisasi berlandaskan nilai Pancasila ya. Karena hari ini spesial 1 Juni 2026 ya, hari lahir Pancasila. Dan teman Pro2 ternyata mereka ini adalah adik tingkat tapi jauh ya. Jauh sekali. Hadin lulus 2020, mereka 2020 itu baru SD ya?
3: Iya, masih SD, Kak.
2: Hadin udah lulus, mereka baru SD, guys. Agak jauh ya, tapi

0: belajar di SMA selain belajar ini juga bisa ikut organisasi ya. Ya, so asik aja, so sibuk aja ya. Nah, ini kalian sekarang apa nih kesibukannya nih?
1: Kalau sekarang kesibukan di mana nih Kak? Apakah di dalam organisasi itu sendiri?
0: Di luar dan di dalam sekolah pastinya.
1: Oke, kalau di dalam sekolah kan sekarang kami karena kelas 11 kan masih sibuk untuk belajar. Ditambah besok udah mau ujian akhir semester.
0: Oh iya, nah, besok banget ya?
1: Iya, besok banget.
0: Besok banget tapi masih mampir ke sini ya?
1: Nggak
0: gimana
1: apa.
0: Nih? Gak apa-apa ya?
1: Gak apa. Nah, kalau di luar Tira juga dari SMP itu kan senang bersosialisasi kan, berorganisasi juga.
0: Yeah.
1: Jadi sekarang masih menjabat juga sebagai duta anak provinsi.
0: Wah, sibuk banget ya?
1: Iya, dong.
0: Itu di duta anak provinsi ngapain sih, Tiara?
1: Pastinya pas berhubungan dengan anak. Gimana sebagai forum anak kan? Gimana Tiara juga sebagai duta anaknya yang mewakili suara-suara anak. Nah, Tiara juga tugas Tiara di situ kan bisa menyuarakan suara teman-teman. Barangkali ada beberapa teman-teman yang lainnya hak asasi mereka belum terpenuhi, bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu di pemerintah.
0: I see, seperti itu. I see. Nah, kalau Gina kesibukan akhir-akhir ini apa nih di luar dan dalam sekolah?
2: Kalau sebagai anak siswa ya, kalau di dalam SMA itu kesibukannya sebagai pelajar, dan untuk di organisasi kesibukannya membantu Tiara
0: gitu. Mengasis Tiara gitu ya, intinya ya.
1: Saling bantu.
0: Iya, saling bantu. Ini kalian tuh di OSIS ada berapa anggota sih?
1: Ada 55, Kak.
0: 55?
1: Iya.
0: Dan kali kamu ketua wakilnya nih cewek-cowok?
1: Cowok.
0: Oh, cowok. Oh, cowok. Jadi teman pro 2 mereka sekarang di sini di hadapan Hani ini nih, para ciwi-ciwi cantik ya, yang apa ya, bekerja keras nih untuk membangun organisasi di Semansa nih. Organisasi ya pastinya teman pro 2. Topik kita kali ini membangun jiwa organisasi berlandaskan nilai Pancasila. Nah, menurut kalian berdua nih, organisasi menurut kacamata kalian nih apa sih organisasi itu?
1: Dari Tiara dulu.
0: Boleh Tiara, boleh.
1: Kalau organisasi itu kan artinya kita bukan sendiri, kita bersosialisasi. Di mana itu bukan tempat hanya untuk mengembangkan kemampuan kita sendiri. Kita bisa belajar bagaimana kita memimpin banyak orang, tidak hanya memimpin diri sendiri. Terus juga melatih kerjasama kita antar anggota, terus juga sebagai tempat untuk kita berkembang, di mana kita bisa mengasah kemampuan secara komunikatif, secara individual juga bisa, karena kita juga selain harus memimpin teman-teman, kita juga harus mengendalikan diri kita sendiri pastinya. Itu lebih utama.
0: Iya, kalau dari Gina sendiri nih.
2: Organisasi itu menurut aku sebuah tampungannya bagi siswa, karena ketika kita ingin menumbuhkan rasa kepemimpinan itu organisasi ini salah satu landasan utamanya. Jadi di dalam organisasi ini juga kita bisa bekerja sama melalui suatu kelompok, itu bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita lebih lagi.
0: Tapi kalau dilihat dari penerangan kalian tadi, berarti kalian ini anaknya ekstrovert banget ya?
1: Gimana ya bilangnya?
0: Atau kata Raisa ambivert nih. Di tengah-tengah lah ya, bisa menyesuaikan keadaan intinya. Tapi kalian juga butuh me time ya selain di organisasi ini pastinya. Kalau me time kalian ngapain sih?
1: Tiara lebih sering kalau me time tuh sesuai mood sih Kak. Kadang tapi lebih banyak tuh pengen baca buku.
0: Baca buku. Ya. Baca buku apa nih? Novel.
1: Betul.
0: Komik.
1: Enggak suka komik.
0: Novel aja.
1: Iya, novel.
0: Kalau Gina, apa nih?
2: Kalau aku sih me time-nya lebih suka nyanyi aja.
0: Nyanyi aja. Aduh, kita ada vokalis di sini, Kak. Masuk aja. Tapi kamu ikut ada enggak sih ekstrakurikuler band gitu?
2: Enggak.
0: Enggak ya?
2: Kalau di Semansa ekstrakurikuler yang aku ikutin itu paskibra.
0: Waduh. Ini agak ini ya, semuanya tuh kayak agak variatif gitu, ragam banget ya dari kalian ya. Kalau kamu ekstrakurikulernya apa Tiara?
1: Tiara ikut pramuka sama
0: Basra. Oh, wah keren. Ini butuhnya eksplorasi ya teman-teman dua ya, selama kita belajar di SMA, selama SMA teman-teman dua ya. Dan pastinya itu adalah investasi ya teman-teman ya, benar ya.
1: Betul.
0: Buat kalian di perkuliahan mungkin ya, dan pastinya itu selain membangun koneksi, itu juga bisa menjadi apa ya, untuk membangun diri sendiri lah ya, biar gak malu-malu, percaya diri, public speakingnya bagus ya.
1: Benar.
0: Nah,

0: Ini pasti ada yang mau jadi polisi nih.
1: Enggak.
0: belum tahu lah ya kita ke depan gimana ya. Nah, kok kalian tertarik banget sih masuk organisasi OSIS nih? Kan sibuk banget tuh.
1: Oke. Nah, Tiara tuh kan dari SMP sebenarnya, Kak, udah tergabung di OSIS itu sendiri. Terus Tiara merasa kayak oh, ini Tiara menemukan sebuah yang baru, di mana pas SD itu Tiara enggak terlalu suka orang yang keramaian sebenarnya. Cuman karena Tiara lihat kan, Tiara tuh pernah dengar sebuah slogan, kalau enggak dari kita, siapa yang mulai?
0: Betul.
1: Mulai perubahan tentunya kan. Di situ Tiara tertarik munculnya apa ya, kayak rasa ingin mencoba lebih banyak tentang hal baru. Tiara berpikir dari OSIS juga bisa loh ke hal yang lebih luas. Tiara bisa mengenal bagaimana sih berinteraksi dengan Bapak Ibu Guru lebih jauh, dengan orang lebih tua di masyarakat juga bisa. Terus Tiara punya relasi yang luas, di mana Tiara akan berkoneksi dengan banyak orang, ikut sosialisasi itu dan ini, akan menambah ilmu baru tentunya kan ya. Dari situ Tiara tertarik. Tiara itu senang untuk mengeksplor hal baru.
0: Ya, betul. Dari situ. Nih, Gina gimana nih?
2: Kalau Gina itu sama kayak Tiara, dari SMP itu udah masuk ke organisasi. Jadi kalau di SMP itu kan di organisasi itu enggak terlalu sepenuhnya kita gitu,
0: yeah,
2: yang melakukan semuanya. Yeah. Nah, kalau di SMA ini kita bisa organisasi itu bisa menjadi lebih luas lagi.
0: Ya, yeah, betul.
2: Kita bisa berkesinambungan lagi. Dari awal sampai akhir, itu juga bisa membangun kepercayaan diri.
0: Betul. Ini cerita kalian bisa menjabat dari jadi ketua sama sekretaris umum ini gimana sih?
1: Waduh.
0: Ceritanya gimana nih?
2: Jadi kami itu kan dari awal masuk SMA itu awal periode masuk OSIS. Jadi di awal periode 2024-2025 kami mendaftar OSIS, mengajukan diri sebagai Tiara sebagai wakil ketua
0: 2024-2025.
1: Iya.
0: Wah, itu baru lulus kuliah. terus lanjut.
2: Gina tuh mendaftar sebagai
1: sekretaris.
2: Jadi setelah masa jabatan di sekretaris di OSIS tahun 2024-2025 kami melanjutkan diri lagi
0: ya. Yeah.
2: Ini OSIS 2025-2026. Nah, jadi kami mengikuti berbagai rangkaian pendaftaran, mulai dari wawancara,
1: tes fisik,
2: tes tulis juga. Kami bisa mendapatkan jabatan.
0: Wah, keren. Pas itu pemilihan dari ini kan anak-anak saya. Betul. Kalau Tiara nih gimana nih jadi ketos?
1: Kalau Tiara dari awal seperti yang disampaikan Gina kan sudah mencalonkan diri sebagai ketua OSIS pada kelas 10, Kak. Nah, tapi kan walaupun gimana pun kelas 10 belum pantas lah jadi ketua OSIS kan. Karena harus tetap mencari ilmu baru dari kakak kelas.
0: Betul. Nah, karena, terus menyerap lebih banyak lagi ya.
1: Iya, benar. Gimana sih kakak sebelumnya memimpin? Betul. Kan? Nah, dari situ mungkin sebagai siswa yang akan lanjut ke kelas 11 pasti ada keraguan. Di mana harus mempertimbangkan prestasi, harus mempertimbangkan organisasi juga. Tapi Tiara berpikir ketika orang mempunyai rasa percaya lebih terhadap diri Tiara sendiri, kenapa Tiara tidak? Jadi di situ Tiara tertarik untuk melanjutkan kepemimpinan kakak sebelumnya sebagai ketua OSIS.
0: Tapi sebelum itu Tiara udah melihat gerak-geriknya kan, misalnya kayak apa yang harus dilakukan. Begitu. Nah, itulah contoh ya. Jadi kita bisa apa ya, melihat apa yang harus disempurnakan dan harus dikembangkan. Benar ya, benar ya. Dan Tom Brodo pastinya ini masih membahas lebih dalam lagi nih bareng Tiara dan Gina ya, seputar membangun jiwa organisasi berlandaskan nilai Pancasila. Habis ini Anin akan putarkan nih lagu dari Farel Hilal, Keliling.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 105,5 FM Pro 2 era di Sungai teman terbaik kamu masih bareng Hanin, ada Tiara, ada Gina di sini ya. Kita masih membahas seputar spesial hari ini ya, sore cerianya hari lahir Pancasila, dan topik kita kali ini masih membangun jiwa organisasi berlandaskan nilai Pancasila. Dan Tiara Gina ini adalah OSIS di Semansa Sungai Liat, sekali lagi teman Pro 2 ya. Dan Hanin mau tanya dong ke Tiara dan Gina ini, ngomong-ngomongin hari lahir Pancasila nih, sebagai pengurus OSIS ini, nilai Pancasila apa nih yang kalian tanamkan selama berorganisasi ini? Boleh dong?
1: Oke, mungkin dari Tiara sendiri, nilai Pancasila tentu harus diutamakan ya Kak. Dimana salah satunya dari awal, dari sistem pemilihan OSIS itu sudah harus secara transparansi, secara sejujur mungkin, bagaimana kemampuan dari setiap anak kan. Nah, kemudian selain itu, sekarang Tiara memfokuskan bagaimana kedisiplinan anggota. Nah, Tiara tidak hanya mungkin orang hanya berfokus pada event-event aja, tapi di sini kami sudah mulai memperketat bagaimana setiap anggota OSIS itu harus menaati tata tertib. Kalau ada teman-teman yang biasanya telat ataupun tidak menaati aturan, itu biasanya langsung kami diskusikan dengan pembina ataupun wakil kesiswaan.
0: Oh enggak misalnya gini, kamu telat, push up, enggak gitu.
1: Enggak gitu.
0: Serem banget ya. Ini kalau Gina sendiri nih.
2: Kalau untuk di OSIS itu memang Pancasila itu sangat dibutuhkan ya dalam organisasi. Apalagi kan organisasi OSIS ini bersangkutan dengan kepemimpinan, dimana kita tuh harus musyawarah setiap apapun yang harus kita lakukan. Dan juga untuk di OSIS itu kan anggotanya beragam, juga banyak dari agama ini dan agama itu. Nah, jadi untuk menyatukannya itu kita selalu berkomunikasi, cara jangan membeda-bedakan anggota sesama lain.
0: Nah, ini ngomongin komunikasi, asik. Ngomongin komunikasi ini kan pasti banyak ya orang yang 55 ya tadi ya.
1: Iya, 55.
0: Itu pasti banyak pendapat yang berbeda tuh. Itu gimana sih cara mengatasinya nih bagi kalian berdua nih, gimana nih?
1: Oke, jadi kan untuk mengenai pendapat itu, misalkan contoh kecil adalah sebuah proker class meeting nih Kak ya. Kami menerima seluruh saran dari teman-teman OSIS, MPK, juga seluruh siswa mengenai lomba apa sih yang kalian inginkan. Nah, di situ kami mengadakan voting terbanyak yang kami ambil, terus itu kami tampung. Nah, peran OSIS di sini adalah tidak langsung menentukan, tapi langsung mengkomunikasikan dengan guru. Nah, disitulah peran kami berada, ataupun dengan anggota misalnya, kami berdiskusi, kami langsung mengadakan vote di mana suara terbanyak itu yang harus kami pilih. Walaupun di situ ada suara Tiara yang tidak terpilih, tapi sudah seharusnya Tiara juga kan harus memberikan contoh bagaimana bagaimana musyawarah itu seharusnya dilakukan dalam sebuah organisasi. Sebuah keadilan harus ditegakkan.
0: Mantap. Ini kalau Gina gimana nih Gina?
2: Kalau aku sih sama kayak Tiara ya. Kalau untuk cara membagi keadilan itu kami menggunakan sistem voting, dan dari suara-suara tersebutlah kami menentukan biar tetap adil dan ya bisa terjalin komunikasi dengan baik.
0: Tapi respon teman-temannya kayak oke-oke aja gitu.
1: Oke-oke aja.
0: Alhamdulillahnya mereka yang enggak kayak langsung tawuran gitu enggak ya?
1: Enggak. Udah, kami kan enggak
0: anarkis ya.
1: Enggak ada gitu.
0: Nah, ini gimana sih kalian apa ya? Tadi kan banyak yang beragam agama ya, ada yang mungkin ada yang Buddha mungkin gitu, Kristen gitu ya. Wah, ini beragam sekali ya, variatif sekali. Ini kalian kemarin Waisak ini gak bareng-bareng gak nih ke rumah teman kalian yang ini, yang Buddha gitu?
1: Biasanya Kak, setiap hari raya Idul Fitri ataupun memperingati hari tahun baru Cina, itu kami melihat jumlah anggota juga kan. Tergantung mereka juga. Kalau mereka open house, kayak ayo Kak ke rumah, kami datang semuanya. Misalkan hari raya Idul Fitri hari keberapa, ayo semuanya kumpul kita rumah ini, rumah bapak itu, rumah teman-teman, semuanya kumpul.
0: Ya cukup solid lah ya kalian. Waduh,
2: kadang
0: keren banget.
2: dananmu juga ke rumah guru-guru kan.
0: Iya. Dan percayalah itu akan menjadi core memory di suatu saat.
1: Betul nah, sekali.
2: Benar banget. Betul, betul.
0: Tapi jangan lupa dokumentasi ya setiap kegiatan itu penting banget. Bener. Untuk di Instagram kita. Enggak lah ya. Dan untuk core memory pastinya tempura dua. Ini keren banget. Dan tadi off the record Hani juga udah ngomong-ngomong nih sama mereka nih. Mereka udah besok kan mau UAS nih, mau persiapan. Besok katanya ulangan MTK sama agama ya.
1: Iya.
0: Udah berapa persen nih belajarnya nih?
1: Aduh gimana ya nih? 100? Sama belum nih?
0: Udah. Wallahu alam loh ya.
1: Iya.
2: Semuanya tergantung lah.
0: Eh tapi duduknya tuh kayak kalau UAS tuh duduknya masih sendiri-sendiri atau
1: sendiri-sendiri
0: ya. Ini ada kebagian yang paling depan enggak nih?
2: Aku.
0: Waduh.
2: Aku tapi
0: tidak
2: ujung-ujung gitu.
0: Gina di depan tapi ujung ya. Tapi itu Mas bikin deg-degan gitu sih kalau di depan tuh.
2: Deg-degan banget sih, Kak. Kan langsung tatap-tatap iya kan? Sama gurunya.
0: Mana nih Gina nih diperhatiin terus nih. Kalau Tiara di belakang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Di belakang ya.
1: Iya.
0: Ya lebih kalau di belakang tuh kayak lebih santai lah ya. Enggak ada yang bisa ngerecokin, bisa fokus, bisa tenang. Betul. Depan juga sebenarnya sih.
2: Iya,
0: nah, ini mata pelajaran yang kalian suka apa sih?
1: Kalau Tiara tuh sebenarnya kalau dibilang pandai enggak, tapi suka.
0: Suka.
1: Matematika.
0: Matematika.
1: Yeah.
0: Wah, keren keren keren. Ini katanya mau OSN tadi. OSN apa sih?
1: Aku ikut OSN Kebumian.
0: Widih. Itu berarti belajar apa nih?
1: Tentang bumi.
0: Tentang bumi itu bulat atau datar gitu ya?
1: Nah, itu gimana ya jawabnya?
0: Kamu percaya konspirasi yang mana nih? Kalau Gida sendiri selain UAS apa nih? Mau persiapan apa nih?
2: Kalau akhir-akhir ini sih lebih mematangkan untuk belajar ya karena udah deket sama UAS.
0: Iya, yeah, berarti UAS dan ada yang mau OSN juga. Ini
2: OSN, ya.
0: Ya, kelas 11 udah mau kelas 12 mau kuliah nih, mau kuliah di mana nih?
2: Oh, itu
0: masih di planning?
2: Masih, ya, masih dibicarakan lah.
0: Tapi udah ada lah ya,
1: maksudnya. Sudah
0: kayak,
1: tentunya.
0: Mungkin ada yang di luar negeri mungkin ya. Mantap. Nah, teman Pro 2 pastinya ini keren banget ya Gina dan Tiara ini. Gimana sih kalian membagi waktu sih antara organisasi dan belajar sendiri? Kan ini mau UAS. Eh, tapi organisasinya masih sibuk-sibuk enggak nih akhir-akhir ini?
1: Sekarang sih enggak sih, Kak.
0: Enggak ya?
2: Udah karena lumayan mereda.
0: Karena UAS tadi ya?
1: Iya.
0: I see. Keren. Jadi besok UAS enggak sibuk, tapi gimana sih kalian membagi waktunya ini? Gimana sih?
1: Oke, untuk Tiara sendiri itu pasti membuat jadwal prioritas. Dimana mungkin dulu masih belum paham nih gimana prioritas itu sendiri dalam sebuah kehidupan kan. Tapi semakin kesini Tiara paham gimana misalkan proker itu penting atau tidak. Dan bagaimana misalkan ada hal yang bertabrakan dengan jadwal les Tiara. Dimana Tiara pikir ketika hal itu masih bisa dikesampingkan atau Tiara masih bisa menyusul atau itu bukan rapat yang benar-benar harus dibahas saat itu, masih ada waktu untuk membahas, Tiara pilih teman-teman boleh diskusi dulu nih, kalian mau diskusi apa, idenya apa, silakan kalian diskusi sama-sama, nanti aku nyusul gitu. Atau teman-teman yang lain kalau ada les nanti kita tunda dulu jadwalnya gitu. Begitupun sebaliknya. Untuk hal-hal seperti itu kami tidak mempermasalahkan teman-teman yang masih ada kegiatan. Namun ketika memang sudah diberikan ruang untuk mempunyai waktu belajar sendiri, untuk rapat itu sendiri, ketika ada program kerja yang harus benar-benar dilaksanakan dan itu menjadi tanggung jawab besar untuk kita, itu harus bagaimanapun caranya kewajiban itu harus diselesaikan dulu.
0: Kalau Gina sendiri gimana mengatur waktunya nih?
2: Ya, Gina sama kayak Tiara dengan cara membuat prioritas dulu apa yang mau dilakukan terlebih dahulu agar itu juga tidak memakan waktu kita ya, nanti kita gak bisa membagi waktu kita antara mana yang lebih penting mana yang tidak. Dan untuk di organisasi juga sama kayak Tiara, kita itu kadang kalau misalkan mau rapat harus berbicara dulu mana nih apakah rapat ini penting atau tidak, dan kalau misalkan itu adalah penting coba didiskusikan dulu dan menentukan waktunya di mana waktu itu tepat atau enggak.
0: Tapi kalian ini cukup produktif lah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Masih sempat baca buku, masih sempat olahraga gini.
1: Olahraga itu sering, gak terlalu sering.
0: Iya, yeah, tapi olahraga.
1: Olahraga.
0: Tapi self reward tiap hari gitu ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Self rewardnya apa nih? Maca nih enggak?
1: Iya, yeah, maca.
0: Oh, maca.
1: Maca
0: ya? Maca. Maca lovers nih, yeah. Kita bertiga.
1: Maca lovers.
0: Maca lovers. Dan teman bro dua, balik lagi ngomongin kita seputar nilai Pancasila. Ini penerapan gotong royong sendiri di OSIS ini gimana sih selama kalian menjabat nih?
1: Nah, kalau gotong royong sendiri di OSIS itu pastinya selalu ada. Bukan bukan kadang-kadang lagi ya, Kak. Karena setiap proker itu dari awal menyiapkan sampai akhir itu pastinya tugas bersama. Di mana walaupun itu contohnya kayak last meeting tadi, itu memang program kerja dari Sekpit Olahraga, tapi untuk bersih-bersih lapangan, untuk menjalankan setiap tugas itu pastinya kerjasama dari kelas 10 dan kelas 11. Yeah. Itu pasti.
0: Tapi nurut lah ya.
1: Iya.
0: Nah, ini mau tanya sama Tiara. Ini menjadi sosok pemimpin nih ya yang bisa relevan di era saat ini. Ini gimana sih Tiara?
1: Untuk jadi pemimpin saat ini Tiara pikir Tiara belajar dari kakak-kakak sebelumnya juga kan, di mana mungkin ketika Tiara ingin menjadi mencoba hal-hal baik dari dirinya, tapi ternyata ada masih terdapat celah. Satu hal yang ingin Tiara tanamkan pada diri Tiara sendiri bahwasanya tetap menjadi diri sendiri. Mau bagaimanapun, mau kekurangan itu datang kepada dirimu, tetap bagaimana ya? Itu kan menjadi tantangan untuk diri kita. Keberhasilan itu tidak akan datang pada orang yang tidak pernah merasakan kegagalan.
0: Nah, menjadi sosok pemimpin ini nilai apa sih, nilai Pancasila apa sih yang menurut kamu banyak nih kamu dapatkan? Nilai Pancasila apa?
1: Oke, salah satunya ada pada keadilan. Dimana banyak dalam sebuah organisasi itu tidak mungkin tidak ada konflik ya, Kak?
0: Betul.
1: Nah, dimana ketika teman-teman Tiara atau sebagai anggota OSIS lainnya itu mempunyai kesalahan, baik dengan siswa lain ataupun bahkan di masyarakat, ketika memang teman Tiara salah, Tiara akan menyatakan bahwa dirinya salah. Begitupun dengan Tiara sendiri. Ketika Tiara salah, Tiara akan berbicara bahwa Tiara salah. Namun ketika memang hal itu pada diri kami tidak ada sebuah kesalahan, lebih baiknya diperbincangkan lagi, tidak dengan sebuah emosi kan.
0: Kalau Gina sendiri sebagai sekretaris umum nih, selama menjabat ini, nilai Pancasila apa sih yang kamu dapatkan nih dari organisasi ini?
2: Kalau menurut Gina, nilai Pancasila yang paling dominan ya selama menjabat di organisasi itu sila kemanusiaan. Karena kan kita di OSIS itu beragam.
0: Betul.
2: Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang muncul dan dia harus diselesaikan dengan musyawarah juga. Karena kemanusiaan itu juga dapatnya dari diri kita. Dan kita harus menyayangi semuanya.
0: Human being lah ya. Nah, ini gimana sih tantangan organisasi terlebih di era digital saat ini menurut kalian?
1: Pastinya banyak dari berita-berita hoax ya, Kak.
0: Iya, betul.
1: Banyak tuh kayak apa ya? Terkadang orang tuh cuman membaca sepintas, tidak sampai tuntas. Nah, jadi banyak orang yang hanya melihat mungkin dari satu organisasi itu buruk, akan dipunduk, akan dipandang buruk pula ke seluruh organisasi. Misalkan contoh organisasi siswa intra sekolah atau OSIS di sekolah A itu buruk, maka orang akan mengecap semua OSIS itu buruk, padahal tidak.
0: Padahal dia belum melihat kenyataannya.
1: Betul. Dengan salah satu anggota yang sudah seperti itu juga mempunyai mungkin catatan buruk di hidupnya, itu akan berpengaruh pada OSIS, padahal itu tidak kan.
0: Betul.
2: Tidak mempengaruhi.
0: Kalau Gina sendiri, menurut Gina apa nih tantangan sama di era digital? Sama ya?
2: Sama kayak dia.
0: Hoax ya berarti ya, ini hoax ya. Nah, ngomongin hari lahir Pancasila nih, apa sih makna hari lahir Pancasila bagi kalian berdua nih? Boleh dari Gina dulu, boleh?
2: Kalau menurut Gina, hari lahir Pancasila itu kan berarti kita secara pribadi itu mempertumbuhkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan. Nah, jadi ketika hari lahir Pancasila ini diadakan, dan itu juga bisa membuat diri kita itu lebih kenal lagi dengan diri kita. Bagaimana sih kita ini sebagai manusia
0: yep.
2: bisa menjadi pemimpin dan adil
0: yeah.
2: serta memberi kemanusiaan sesama sama orang-orang juga.
0: Oke, okay, I see. Ini kalau dari Tiara nih.
1: Oke, okay, kalau dari Tiara mengenai hari kelahiran Pancasila kan Pancasila itu ideologi bangsa, pedoman bagaimana menuntut perilaku, norma dan lain-lain
0: yep.
1: dan lainnya di negara kita. Nah, di mana itu menjadi sebuah landasan utama berperilaku baik secara individualis
0: yep.
1: maupun organisasi itu sendiri. Nah, dengan hadirnya Pancasila, dengan lahirnya Pancasila, maka semua kegiatan yang ada di negara kita, di masyarakat kita, terkecil lagi di sekolah maupun lingkungan sekitar kita itu akan lebih teratur, lebih akan lebih tersusun bagaimana seharusnya sesama manusia itu bagaimana, sesama teman-teman yang berbeda yang mempunyai perbedaan itu bagaimana dan menanggapi sebuah perbedaan dalam musyawarah itu bagaimana.
0: Ya, keren banget ya dari kalian berdua ini ya. Power banget ya, powerful banget ya kalian berdua ini ya. Kok jadi takut?
1: Enggak. Gitu lah, Kak.
0: Soalnya public speaking-nya bagus sekali.
1: Aduh, amin.
0: Oh, jangan-jangan ada yang mau jadi MC nih. Karena mereka belum tahu ya, tapi udah ada plan mungkin ya yang gak bisa disebutkan ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini cara paling sederhana mengamalkan nilai Pancasila menurut kalian di sekolah dan di luar rumah ini apa nih?
2: Di luar rumah.
0: Di dalam sekolah dan di luar rumah.
1: Oke, paling sederhana karena udah terbiasa dalam lingkungan OSIS itu sendiri ya, Kak. Banyak teman-teman nih salah satu faktor mungkin gak bisa ikut rapat itu dari mungkin si Kristen, si Katolik, si Buddha, Kak, izin kami ada kegiatan nih di tempat ibadah, tapi tidak membatasi.
0: Yep.
1: Kemudian teman-teman ketika sedang rapat, justru kami sebagai kelas 11 sudah seharusnya memberikan ruang untuk kelas 10 untuk berpendapat. Jadi ketika mungkin mereka agak canggung, agak sedikit takut, maka kami yang membuka. Adik-adik, apakah ada yang ingin memberikan saran?
0: Yep.
1: Apakah ada yang memberikan pertanyaan? Seperti itu. Kemudian ketika ada teman-teman yang mungkin mengalami sebuah kesulitan dan mereka merasakan ada perbedaan pada diri mereka, itu bukan menjadi sebuah yang harus dipermasalahkan.
0: Okay.
1: Ketika memang itu bawaan dari diri mereka. Nah, justru mereka harus tahu bahwasanya perbedaan yang ada pada diri mereka itu adalah sebuah hal yang unik.
0: Betul.
1: Yang tidak ada dimiliki oleh orang lain.
0: Yeah. Masing-masing manusia itu unik lah ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi jangan insecure ya, guys.
1: Ya,
0: ini kalau Gina, gimana nih cara paling sederhana mengamalkan nilai Pancasila di sekolah dan di luar rumah?
2: Okay. Jadi kan kalau dalam organisasi itu nilai kemanusiaan harus ditanamkan karena memang kita kan berbeda-beda. Sama kayak Tiara bilang, kalau misalkan ada kegiatan di luar yang mengharuskan kita untuk ikut, boleh, kami tidak untuk mempermasalahkannya. Nah, kalau untuk di luar juga seperti kepemimpinan gitu kan. Kita kan udah dalam organisasi itu kita memimpin banyak orang.
0: Yep.
2: Nah, kita bisa menanamkan itu juga ke dalam diri kita ketika di luar. Misalkan kayak di rumah, kita bisa memimpin seperti kayak adik-adik kita mungkin yang punya adik. Dan keluarga kita bisa jadi lebih adil kepada adik-adik kita juga dalam menanamkan Pancasila itu juga.
0: Kalian anak pertama semua ya?
1: Enggak, aku terakhir.
0: Terakhir, kalau Gina?
2: Aku anak pertama.
0: Pressure banget. enggak ya, jangan dibawa pressure ya. Enjoy life gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Iren ya di Sungai Liat. Ini mau nanya, bagaimanakah implementasi nilai-nilai persatuan yang diterapkan saat berorganisasi? Tadi udah disebutkan untuk saling menghargai pendapat lah ya.
1: Iya,
0: jangan
1: betul.
0: Saling bertengkar. Mungkin ada tambahan nih, persatuan nih.
2: Betul
0: ya. Itu Kak Iren nih ya, dari Gina dan Tiara. Buat teman Pro 2 ini, makasih banget ya udah bertanya ya. Tapi sayang sekali kita udah di penghujung ya. Gak kerasa udah jam 15.57 ya. Ini terakhir nih, ini mau tanya nih, closing statement nih buat generasi muda, anak muda nih ya, spesial di hari lahir Pancasila yang terutama. Boleh dong Tiara dan Gina. Untuk menjalani hidup lah sehari-hari gimana nih? Atau ada yang mau menggapai cita-citanya, apa yang diterapkan ataupun apalah itu.
1: Oke. Dari Gina mungkin?
2: Okay. Buat teman-teman mungkin yang sedang berada di organisasi pun, kalau misalkan kalian ingin mencapai sesuatu untuk diri kalian sendiri, kalian utamakan dulu prioritas kalian. Jadi jangan terlalu ke-pressure lah sama organisasi yang membuat kalian kayak, aduh ini gimana ya cara bagi waktunya. Jadi menurut aku, prioritaskan dulu apa yang ingin menjadi tujuan hidup kalian, karena itu juga jadi bekal buat kalian di masa depan nanti.
0: Keren banget Gina. Dari Tiara ini apa nih?
1: Kalau dari Tiara, pertama-tama pasti harus jadi dirimu sendiri. Mau bagaimanapun, mau terdapat celah keburukan pun, kamu harus tetap bangga pada dirimu sendiri. Mau orang bilang A, B, C tentang dirimu, tapi kamu harus tetap jadi dirimu sendiri, jangan kayak jangan gampang goyah. Nah, kemudian kalau kamu ternyata terjebak dalam situasi yang salah, itu adalah hal keputusan yang telah kamu ambil. Kamu harus belajar dari kesalahan, bukan untuk mengulanginya.
0: Iya, betul sekali teman Pro 2 ya, sangat menginspirasi ya. Dan buat teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada, ini Tiara dan Gina pastinya di hari spesial hari lahirnya Pancasila ya, berbagi kisah nih seputar mereka di organisasi OSIS teman Pro 2 ya, gimana mereka menanamkan, mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam organisasi pun teman Pro 2 ya. Pancasila ini enggak selalu ditanamkan dalam organisasi aja ya, tetapi di kehidupan sehari hari-hari. Betul, ya. Sekali. Pastinya teman Pro 2 juga bisa mengambil hikmah nih dari dialog kita sore hari ini ya, di aksi anak negeri bersama Tiara dan Gina. Tapi enggak kerasa teman Pro 2 ya, kita di penghujung segmen aksi anak negeri. Pastinya saat ini Hanin akan nemenin kamu ya nanti sampai pukul 8 malam nanti teman Pro 2 ya. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Bye guys.
1: Bye-bye,
0: bye, teman Pro 2.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok.
2: Serius bener? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

5,5 FM Pro 2, edisinya lihat teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2. Ya, kembali lagi bareng Hanin ya. Ini suara Hanin lagi. Iya, ini suara Hanin. Dan teman Pro 2 spesial hari ini ya, 1 Juni 2026, Hanin akan nemenin kamu di suara ceria sampai pukul 8 malam nanti teman Pro 2 ya. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Tiara dan Gina, saatnya kali ini Hanin ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri pastinya di temenin teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada. Nah teman Pro 2, buat kamu dimanapun kamu berada, pokoknya dimanapun, di jalan, di luar rumah, di rumah ya, atau di coffee shop, atau lagi menikmati maca ini ya sore-sore ya, pokoknya tetap stay safe ya, stay healthy, stay happy pastinya. Dan teman Pro 2, stay tune terus ya, Hanin abis ini akan membahas seputar healing culture teman Pro 2 ya, buat nemenin obrolan sore ceria kamu. So stay tune terus di 105,5 FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Hey, chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Selamat datang kembali di FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanin, teman Pro2 ya. Dan kali ini di obrolan sore ceria, ini teman Pro2 ya. Kita akan membahas seputar healing culture. Healing culture-nya ini bukan seputar kita kemana ya, tapi kita ini diajarkan untuk hidup tenang dan pastinya di rumah aja. Ini karena fenomena healing culture ini semakin populer teman Pro2 ya, dimana seiring dengan kebutuhan banyak orang ya dalam mencari ketenangan, mulai dari staycation tadi ya, journaling, hingga menghabiskan waktu bersama hewan peliharaan. Nah teman Pro2, hewan peliharaan nih bisa jadi kucing atau kelinci ya, ini menjadi salah satu teman healing kita ya, yang mungkin paling dekat dan menenangkan nih bagi banyak orang. Nah, kalau Hanin ya setiap pulang kerja itu teman healingnya ada kucing Hanin ya, namanya Marble. Marble karena warnanya tiga warna ya. Kalau tiga warna itu cewek ya teman Pro2 ya. Dan teman Pro2 ini melansir dari Greater Good Magazine, psikolog sosial Sarah Conrad ini menyebut generasi muda yang sering dianggap malas, manja atau tidak punya etos kerja ini gak sepenuhnya benar ya. Ia menjelaskan bahwa generasi muda sebenarnya bukan malas ya, melainkan mengalami burnout nih akibat tekanan hidup yang terus meningkat. Selain itu, overthinking, hustle culture, paparan medsos juga semakin memperparah keadaan ini. Dan teman Pro2 Conrad juga menjelaskan bahwa stereotip terhadap anak muda ini udah lama ya. Stereotip tentang ini ya sejak ratusan tahun lalu. Dan pastinya setiap generasi ini cenderung menganggap generasi setelahnya ini lebih lemah atau kurang disiplin ya. Padahal penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda saat ini justru tingkat kecerdasannya meningkat ya, dan juga kemampuan menahan dirinya lebih

Dengarkan suara kucing ini bisa membantu mengurangi stres ya, dan membuat suasana hati kamu lebih baik. Dan itulah kenapa banyak orang ini merasa lebih rileks ya dan nyaman setelah menghabiskan waktu bersama kucing peliharaannya. Mungkin kucing jadi teman curhat kali ya, saking nyamannya ya. Dan pastinya tahun berdua ini kita boleh sharing-sharing nih. Kamu punya kucing gak sih di rumah? Dan kalau punya kucing di rumah, kamu sesering apa sih main sama mereka? Ini boleh banget ya berinteraksi bersama Hanin di 0812-7722-1055. Dan pastinya Tom Prodo kita akan membahas lagi nih seputar teman healing ya. Teman healing di rumah aja. Ini ada hewan peliharaan ya, aka hewan peliharaan pastinya. Tom Prodo, so stay tune terus ya pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani, teman Pro 2 ya. Kali ini masih membahas seputar healing culture, teman Pro 2 ya. Healing culture dari hewan peliharaan kita ya. Ini kucing, teman Pro 2 ya. Nah, pastinya teman Pro 2, kucing ini bisa disebut sebagai teman sunyi, teman Pro 2 ya. Karena teman Pro 2 di tengah rutinitas yang melelahkan ya, mungkin banyak orang merasa kehadiran kucing ini bisa menjadi sumber kenyamanan emosional ya bagi beberapa orang. Dan juga teman Pro 2, beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik kucing ini cenderung merasa enggak terlalu kesepian ya, dan memiliki kondisi emosional yang lebih baik ya dibandingkan mereka yang tidak memelihara hewan. Nah, tanpa banyak menuntut tadi ya, kucing ini mampu memberi rasa ditemani lewat hal-hal yang sederhana ya, seperti duduk di dekat pemiliknya, tidur di samping pemiliknya, atau sekedar mendengkur tadi, teman Pro 2 ya. Nah, jurnal Psychological Health in a Population of Australian Cat Owners, Cyril M. Strait dan Richard G. ini menyebut memelihara kucing mungkin bermanfaat nih bagi kesehatan mental ya. Orang yang memiliki kucing ini menunjukkan tanda-tanda kesehatan psikologis keseluruhan yang lebih baik ya, daripada mereka yang tidak memiliki hewan peliharaannya. Pastinya buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya, menjadi cat parent ya. Ini seringkali tanpa sadar mengajarkan seseorang untuk hidup lebih mindful ya, dan pelan nih di tengah rutinitas yang serba cepat pastinya. Nah, kucing ini adalah hewan yang hidup sepenuhnya di momen saat ini ya, di momen kamu sedih, gembira, atau apapun perasaan kamu saat itu. Dan pastinya mereka juga menikmati tidur siang ya, di bawah matahari, duduk tenang di dekat pemiliknya, atau mendengkur tadi. Pastinya teman Pro 2, rutinitas merawat kucing ini juga bisa menjadi bentuk grounding ya, grounding sehari-hari ya, mulai dari menyiapkan makanan, membersihkan litter boxnya, hingga menyisir bulu mereka ya. Ini membuat seseorang mungkin lebih terhubung dengan aktivitas sederhana yang menenangkan pikiran pastinya. Dan teman Pro 2, pastinya di tengah hidup yang semakin sibuk ini ya, dan pastinya penuh tekanan ya, kucing ataupun hewan lain ini akhirnya bukan hanya hadir sebagai hewan peliharaan tadi ya, tetapi juga teman kecil nih yang membawa rasa tenang ya. Pastinya lewat kebiasaan sederhana mereka, bersama mereka, banyak orang juga belajar untuk beristirahat sejenak nih, dan hidup lebih mindful ya, dan menemukan kenyamanan dalam momen-momen kecil sehari-hari. Jadi selain itu teman Pro 2 ya, kita juga menumbuhkan sikap mencintai hewan peliharaan teman Pro 2 ya. Enggak cuma hewan peliharaan ya, hewan apapun kita harus sayang, harus cinta teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 pastinya masih bersama Hanin ya. Coming up next kita akan ada program spesial Piala Dunia teman Pro 2 ya. Ada obrolan hybrid Gibble Man versus Machine, so stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani, teman Pro 2 ya. Kali ini kita di program spesial Piala Dunia ya, obrolan hybrid Gibol Man versus Machine. Dan kali ini teman Pro 2 info dari Piala Dunia kita, teman Pro 2 ya, di mana ini timnas Uruguay ini merilis skuad Piala Dunia 2026, teman Pro 2 ya. Dan ini rilisannya, timnas Uruguay ini merilisnya pada Minggu 31 Mei 2026 ya, teman-teman dua ya. Tapi tidak ada tempat nih untuk striker veterannya Luis Suarez, teman-teman dua ya. Nah, Luis Suarez ini merupakan top skor timnas dengan 69 gol ya, dan ia sempat mengumumkan pensiun nih dari timnas pada 2024. Tapi kemudian membuka pintu untuk kembali main di Piala Dunia 2026. Meski mencetak 6 gol ya dalam 11 pertandingan bersama Inter Miami di MLS, Suarez ini gak cukup meyakinkan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa nih untuk memanggilnya. Striker berusia 39 tahun ini tidak ada dalam 26 nama pemain yang akan dibawa Bielsa ke Piala Dunia 2026. Nah, ini berarti gak ada Piala Dunia kelima ya untuk Suarez nomor 2 ya. Nah, mantan pemain Liverpool dan Barcelona ini sebelumnya pernah memperkuat La Celeste ya di Piala Dunia 2010, 2014, 2018 dan 2022. Bielsa ini juga hanya memasukkan 3 penyerang ke dalam skuadnya ya. Mereka adalah Darwin Nunes di bermain di Al Hilal juga, terus ada Rodrigo Aguirre yang bermain untuk Tigers dan Federico Vinas yang juga bermain untuk Real Oviedo. Dan Uruguay ini tergabung di grup H Piala Dunia ya 2026 bersama dengan Spanyol, Tanjung Verde dan Arab Saudi. Mereka akan memainkan pertandingan pertama melawan Arab Saudi ya pada 15 Juni 2026. Nah, ini banyak sekali ya 26 skuad timnas Uruguay ini untuk Piala Dunia 2026. Ini kipernya ada Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele, dan di backnya ini ada Guillermo Varela, Ronald Araujo, Jose Maria Gimenez, dan ada juga Santiago Bueno, dan masih banyak lagi. Dan untuk gelandangnya ini ada Manuel Ugarte ya, Emiliano Martinez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, dan ada Agustin Canobio dan masih banyak lain. Dan penyerangnya ini ada Rodrigo Aguirre, Federico Vinas dan juga Darwin Nunes ya, nomor 2 ya. Dan ini pastinya kabar baik atau kabar buruk ya. Tapi sayangnya untuk di Piala Dunia 2026 kita tidak bisa melihat Luis Suarez nomor 2 ya untuk tampil ya bersama Uruguay ya nomor 2 ya, karena pelatihnya ini ya, tidak memilihnya nih ke dalam skuad pastinya. Dan nomor 2 masih bersama ini dia, masih membahas seputar Piala Dunia nih buat teman Pro 2 ya dimanapun kamu berada yang lagi dengerin Hanin ya. Stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia.
1: Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri.
2: Mau.
3: Ade mau, Kak.
4: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, Kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
4: Ayo ikut Kakak ke belakang, kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
4: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, Kak?
4: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
4: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti Adik sakit perut, bisa diare.
3: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
4: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih seputar Piala Dunia ya. Kali ini ada updatean dari Lionel Messi, teman Pro 2 ya. Dan ini updateannya, Lionel Messi ini kemungkinan pulih ya sebelum Piala Dunia 2026. Nah, ini kita tahu Lionel Messi ini sempat mengalami cedera saat membela Inter Miami ya, menghadapi Philadelphia Union dalam lanjutan Major League Soccer MLS ya di Stadion NU New ya, Senin pada 25 Mei 2026 pagi ya. Messi ini terlihat merasakan ketidaknyamanan pada kaki kirinya ya waktu itu ya. Ia sempat memegang bagian belakang kakinya sebelum menuju bangku cadangan untuk berbincang dengan staff klub. Dan Lionel Messi ini diperkirakan akan absen selama 10 sampai 14 hari ya akibat masalah otot hamstring kaki kirinya. Absennya Messi ini kemungkinan akan berlaku di laga uji coba kontra Honduras di Kyle Field, Texas ya pada 6 Juni. Dan teman berdua, cedera yang dialami Lionel Messi ini beberapa hari menjelang Piala Dunia 2026 ini mengulangi apa yang dirasakannya pada edisi terakhir ya di Qatar waktu lalu. Dan pada saat itu Lionel Messi yang masih bermain untuk Paris Saint-Germain ini mengalami peradangan pada tendon Achillesnya hanya 15 hari sebelum dimulainya Piala Dunia 2022 di Qatar. Akan tetapi kondisinya semakin membaik ya dan berhasil tampil bersama Argentina pada laga pertama melawan Arab Saudi 22 November lalu. Dan Lionel Messi ini bisa sembuh sebelum Piala Dunia 2026 ya, dimana skenario ini mungkin saja terulang kali ini ya dengan La Pulga ini kembali ke lapangan tepat waktu. Kabar terbaru ya dari jurnalis TYC Sport Gaston Edul ya, La Pulga dilaporkan berada di jalur yang tepat untuk pulih sepenuhnya ya tepat waktu sebelum pertandingan pertama. Messi juga diperkirakan akan sepenuhnya fit untuk debut Piala Dunia ya melawan Aljazair pada 16 Juni nomor 2 ya. Dan pastinya nomor 2 kita doakan yang terbaik ya buat Messi kita. Mungkin dari kalian ada yang fans Argentina, fans Messi sendiri, nomor 2 ya kita doakan yang terbaik pastinya. Semoga kita bisa melihat Messi di lapangan hijau nanti. Dan nomor 2 itu tadi ya dua informasi seputar Piala Dunia kita nomor 2 ya. Tapi jangan kemana-mana, masih bersama ini nih ya, nanti pukul 5 nanti akan ada musik dan informasi pastinya yang akan nemenin sore ceria kamu. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Semua Bro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sumeliat, teman terbaik.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah dengan segala

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
3: Jangan kaget.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Selalu 5,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Baik lagi ya, pukul 5 nih lewat 19. Ini akan ada musik dan informasi teman Pro 2 ya. Dimana ini informasi pertamanya ada dari novel Satin karya Ika Natasha nih, siap diadaptasi ke film layar lebar. Ini melansir dari rri.co.id teman Pro 2 ya. Ini novel Satin karya Ika Natasha dipastikan akan diadaptasi menjadi film layar lebar nih. Proyek ini akan digarap rumah produksi Avarta Media ya, milik Acha Septriasa bersama Ardi dan Arya Setia Dharma. Novel Satin ini baru dirilis pada akhir 2024 ya, dan langsung mencuri perhatian ya. Ceritanya ini mengikuti kehidupan Satin ya, seorang perempuan berusia 37 tahun yang sukses sebagai bankir ya, namun kesepian dalam kehidupan pribadinya. Nah, di tengah kehidupannya Satin ini bertemu pria misterius nih bernama Ash ya, melalui sebuah dating agency, di mana hubungan keduanya ini bermula dari sebuah kontrak yang perlahan berkembang menjadi hubungan penuh jolak dan emosi pastinya. Nah, kabar adaptasi film Satin ini diumumkan langsung oleh Ika Natasha ya melalui medsos pribadinya. Ia mengaku antusias nih melihat novelnya kembali diangkat ke layar lebar ya. Dan pastinya Avarta Media sendiri terintegrasi dengan Virtual Lines Entertainment yang sebelumnya terlibat dalam sejumlah film seperti Kodrat 2 dan Kuasa Gelap teman Pro 2 ya, kalau kalian tahu. Dan kedua film ini sempat mencuri perhatian juga nih dan meraih jutaan penonton. Dan hingga kini teman Pro 2 belum diumumkan siapa aktor dan aktris yang akan memerankan karakter Satin dan Ash dalam versi filmnya. Selain itu, sosok sutradara yang akan menggarap adaptasi ini juga masih dirahasiakan ya. Dan meski begitu, kabar adaptasi Satin ini udah rame ya diperbincangkan penggemar novel dan film Indonesia. Dan banyak pembaca juga mulai menebak-nebak ya. Nama

0: Pemeran yang dinilai cocok memerankan Sati dan Ash di layar lebar. Menurut kamu siapa nih Tom Pro 2 yang cocok memerankan Sati dan Ash nih untuk film adaptasi novel Satin ini? Dan teman Pro 2, ini ngomongin film lagi ya, ini melansir dari rrd.co.id, ini ada sutradara Backrooms yang menyiapkan sequel ya, dan ingin mengembangkan Backrooms ini menjadi serial ya. Melansir dari rrd.co.id, sutradara Ken Persons membocorkan rencana besar untuk masa depan film Backrooms setelah kesuksesan besar di bioskop Amerika Serikat ya. Ia menyebut sequel ini bukan lagi sekedar kemungkinan, melainkan memang sudah direncanakan ya sejak 2022 ya. Dalam wawancaranya dengan Polygon, Parsons ini mengatakan dunia Backrooms ini memiliki banyak cerita yang belum sempat dijelajahi ya dalam satu film. Dan menurutnya versi layar lebar saat ini hanyalah langkah awal dari cerita yang lebih besar. Ia mengaku dirinya udah membawa serial YouTube Backrooms sejauh mungkin ya sebelum akhirnya memutuskan mengembangkan proyek ini menjadi film layar lebar. Ia juga menilai cerita dalam dunia Backrooms ini membutuhkan ruang yang lebih luas ya untuk mengeksplorasi inti kisahnya. Dan Tamra 2, sutradara berusia 20 tahun ini ya menyebut format serial menjadi skenario impiannya nih untuk mengembangkan dunia Backrooms. Dan menurutnya cerita ini bukan hanya sekedar horor ya, tetapi juga drama interpersonal yang dibalut unsur techno thriller supernatural. Wah, ini gimana nih, agak beragam ya. Dan film Backrooms ini diadaptasi juga ya dari serial YouTube populer karya Ken Persons yang terinspirasi creepypasta viral forum ya. Ceritanya juga mengikuti dunia misterius berupa ruang tanpa akhir yang dipenuhi berbagai ancaman dan fenomena mengerikan. Ini buat kamu yang suka nonton thriller, ini cocok banget buat kamu ya. Dan juga film ini disutradarai tadi oleh Ken Persons dari naskah karya Will Sudik ya. Backrooms juga tayang di bioskop Amerika Serikat ya pada 29 Mei dan langsung memuncaki box office teman Pro 2. Dan juga Backrooms ini diperkirakan akan menutup pekan perdana dengan pendapatan sekitar 80 hingga 88 juta dolar Amerika Serikat ya, di mana film ini juga mendapat respon positif ya dari kritiku ya dengan skor 89% di Rotten Tomatoes. Sementara itu Tom Pro 2 Backrooms juga dijadwalkan tayang di Indonesia ya mulai 10 Juni 2026. Nah, ini kamu jangan sampai ketinggalan Tom Pro 2 ya, ini udah viral banget di Amerika Serikat dan pastinya memuncaki box office dan mendapat respon positif dari kritikus nih dengan skor 89% ya di Rotten Tomatoes. Dan pastinya film ini menjadi salah satu horor yang paling dinantikan ya, dinantikan pencinta genre thriller dan supernatural tahun ini. Dan Tomra 2 masih bersama Hani nih, nanti pukul 5:30 akan ada rendang renungan petang yang akan nemenin sore ceria kamu pastinya. So Tomra 2, stay tune terus pokoknya di 105.5 FM Pro 2 RRI di Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Di sebuah khutbah Jumat, Sang Khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang Khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. "Subhanallah, subhanallah." Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

0: dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya.
1: Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah.
0: Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah.
0: Kalau begitu, berikan pada ayah kalung mutiaramu itu.
1: Jangan, ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini. Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian, ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun, kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Hey, chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google

Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan nih teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita di sore cerianya ya, di info viral. Kali ini info viralnya datang dari Borobudur ya teman Pro 2 ya, dimana ini ada ribuan lampion nih yang menghiasi langit Borobudur pada puncak perayaan Waisak nih 2570 BE. Dan teman Pro 2, ini ribuan lampion ini hiasi langit Borobudur. Wah, ini ramai banget ya teman Pro 2 ya, turis-turis dari Jawa dan pastinya dari Sumatera ini, dan Kalimantan juga ada teman Pro 2 ya. Ini keren banget ya, dimana lampion ini juga membawa pesan perdamaian teman Pro 2 ya. Dan sebanyak 2570 lampion ini diterbangkan dalam festival lampion Waisak 2570 BE 2026 di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur Magelang ya, sebagai penutup rangkaian perayaan Waisak tahun ini. Dan teman Pro 2 ini mengusung pesan perdamaian dunia, ribuan lampion yang menghiasi langit Borobudur ini menjadi simbol cinta, kasih, harapan dan doa untuk kehidupan yang lebih harmonis ya di tengah berbagai tantangan global saat ini teman Pro 2. Dan sebelum pelepasan lampion, peserta ini juga diajak bermeditasi ya, dan hening sejenak nih sebagai refleksi untuk menemukan kedamaian dari dalam diri teman Pro 2. Ini keren banget teman Pro 2 ya. Setiap Waisak ada penerbangan lampion pastinya ya di Borobudur sendiri. Ini keren banget. Dan kayak kunang-kunang ya kalau dilihat dari bawah ya, padahal itu adalah lampion teman Pro 2. Ya banyak banget ya 2570 lampion teman Pro 2, keren banget. Dan teman Pro 2, pastinya info viral kali ini adalah ribuan lampion ya, ini yang menghiasi langit Borobudur. Pastinya masih bersama Hani dan teman Pro 2 ya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Ahem. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pemkab Bangka Tengah manfaatkan teknologi perkuat dunia pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kualitas pendidikan di daerah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Bangka Tengah Indrawadi dalam keterangan yang diterima RRI pada Minggu 31 Mei 2026 mengatakan digitalisasi pendidikan menjadi langkah penting untuk menyesuaikan sistem pembelajaran dengan perkembangan teknologi informasi sekaligus mendukung implementasi Merdeka Belajar. Sebagai bagian dari program tersebut, Dinas Pendidikan Bangka Tengah telah mengembangkan penggunaan Google Workspace for Education, menyiapkan guru bersertifikasi Google Educator, serta mendistribusikan perangkat Chromebook ke sejumlah sekolah.

Sementara itu, salah satu seorang warga Koba Amiruddin berpendapat digitalisasi pendidikan menjadi sebuah keniscayaan di era sekarang. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah juga memperhatikan kesiapan dari guru dengan memperkuat edukasi literasi digital. Sekian Info Pro 2. Info Pro 2 FM.

Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Harin still here, teman Pro 2 ya. Kali ini kita di segmen info musik pastinya, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, kali ini pastinya hari ini ya, 1 Juni 2026, di info musiknya Harin akan kasih kamu info seputar musik yang lagi tren ya. Ini ada Java Jazz Festival 2026 pastinya. Stay tune terus pokoknya ya. Kalau kamu penasaran Harin bakal bahas apa, stay tune di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani teman Pro 2 ya. Kali ini kita di info musiknya ini datang dari Java Jazz nih, dimana kemarin hari terakhir Java Jazz 2026 ini pecah banget teman Pro 2 ya. Karena hari terakhir Java Jazz Festival 2026 ini berlangsung meriah ya, dengan kehadiran ribuan pengunjung ya di Nispik 2 Tanggerang pada Minggu 31 Mei 2026. Dan penampilan musisi Indonesia ya, ada Slang, Malik and The Essentials hingga Yura Yunita ini menjadi magnet utama yang menarik antusiasme penonton ya. Dan last but not least ada Daniel Caesar nomor 2 ya, yang ini menjadi magnet juga nih pada penutupan festival musik jazz terbesar di Indonesia ini. Dan teman Pro 2, selain Slang ya teman Pro 2 tadi ya, ini penulis, penyanyi dan penulis lagu asal Kanada Daniel Caesar ini juga masuk jajaran penampil utama ya, di mana musisi yang dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa R&B ini jadwalkan tampil dalam sesi special show tadi Tom Pro 2 ya. Dan pastinya Tom Pro 2 ini, aduh Hanin ngefans banget lagi sama Daniel Caesar, tapi tahun ini belum berkesempatan hadir untuk menikmati lagunya di Java Jazz ya, maupun di konsernya di Indonesia Tom Pro 2 ya. Dan pastinya Tom Pro 2 ini antusiasme penggemar ini luar biasa sekali ya terhadap Java Jazz Festival 2026 ini ya Tom Pro 2 ya, karena tadi ya Daniel Caesar ini menjadi salah satu daya tarik utama yang paling dinanti ya dalam festival musik bergengsi ini. Dan tiket untuk kategori special show yang menampilkan pelantun lagu hits Best Part ini juga bahkan dilaporkan telah ludes terjual. Ini ludes banget ya. Hebatnya ini seluruh tiketnya habis hanya dalam kurun waktu 2 hari ini sejak resmi dibuka untuk publik. Dan ini Dewi Gonta ya, selaku Presiden Direktur PT Java Festival Production ini menyampaikan rasa keterkejutannya ya atas fenomena ini ya. Dan Dewi mengaku tidak pernah menyangka ya bahwa tiket special show Daniel Caesar ini akan mendapatkan sambutan secepat itu ya dari masyarakat ya. Dan meski yakin peminatnya banyak ya, ia merasa habisnya tiket dalam 2 hari ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa ya, yang berhasil memecahkan ekspektasi tim promotor. Dan teman Pro 2, dari pernyataan ini juga mencerminkan optimisme penyelenggara ya terhadap kesuksesan festival musik tahun ini. Dan kesuksesan penjualan tiket ini juga menjadi indikator kuat nih bahwa minat masyarakat terhadap Daniel Caesar ini masih sangat tinggi dalam Pro 2 ya. Dan beberapa juga masih banyak fun fact nih seputar penampilan Daniel Caesar ya dalam Pro 2 ya di Java Jazz 2026. Ini selain sukses ya lewat tiketnya tadi ya, Dewi Gonta ini juga membagikan cerita menarik.

Menarik ya mengenai persiapan teknis nih di balik layar. Ia mengungkapkan adanya technical riders atau daftar permintaan alat khusus yang diajukan oleh pihak Daniel Caesar. Dan uniknya ada satu jenis peralatan teknis yang gak bisa ditemukan di Indonesia dan harus didatangkan langsung nih dari luar negeri ya. Peralatan ini bersifat sangat spesifik ya nomor 2 ya, dan krusial nih bagi kualitas performa panggung musisi asal Kanada ini, Tamra 2 ya. Ini Daniel Caesar ini harus tampil apa ya untuk memukau para penggemarnya, harus all out intinya ya, harus all out, kualitinya harus bagus, jadi alatnya pun harus bagus ya Tamra 2 ya. Jadi harus mendatangkan langsung nih dari luar negeri. Wah, ini dedikasi tim Java Jazz nih buat penampilan Daniel Caesar ini, patut diacungi jempol ya. Karena ini ludes tiketnya ya, banyak juga yang tertarik nih. Hani juga sebenarnya tertarik. Tapi apalah daya ya, kita melihatnya saja dari kejauhan. Pastinya teman Broadway ini juga ada alasan nih di balik pemilihan Daniel Caesar teman Broadway ya menjadi headlinernya di Java Jazz pastinya. Pastinya ini masih membahas seputar alasan di balik pemilihan Daniel Caesar ini ya Tamra 2 ya. Pokoknya stay tune terus. Ayo buat kamu yang mau gabung nih Tamra 2 ya, mau membahas seputar pendapat kamu seputar penampilan Daniel Caesar di Java Jazz Festival 2026 ini, boleh banget di 0812-7722-1055. Kita terbuka banget ya untuk pendapatnya ya kali ini ya. Stay tune terus pokoknya teman Pro 2 di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.

105 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman terbaik kamu masih bersama nih teman Pro 2. Kita masih membahas seputar fun fact nih, penampilan Daniel Caesar di Java Jazz Festival 2026. Dan tadi tiketnya ludes nih dalam 2 hari ya teman Pro 2 ya. Dan ternyata ini konser ini ya, penampilan dia di Java Jazz Festival 2026 ini menjadi bagian dari tour dunia ya, yang merupakan rangkaian dari Sound of Spergy Tour untuk mempromosikan album terbarunya. Dan ini ngomong-ngomong soal Sound of Spergy Tour, ini merupakan tour dunia sekaligus album keempat ya dari Daniel Caesar nomor 2 ya. Nah, nama album ini fun fact-nya diambil dari julukan sang ayah yang merupakan seorang penyanyi gospel ya, menjadikannya proyek yang sangat reflektif nih dan personal ya, tentang keluarga, spiritualitas serta pencarian jati diri. Dan teman Pro 2, dalam album Sound of Spergy ini yang dirilis pada 24 Oktober 2025 ini memiliki tata lagu 12 lagu ya, yang bernuansa soulful, R&B dan sentuhan spiritual. Ini ada beberapa lagu, ada Rain Down, Have a Baby with Me, ada Call on Me, ada Who Knows nih yang paling Hanin favoritkan, lagu Who Knows ya. Dan teman Pro 2, ini fun fact laginya, ini waktu Java Jazz kemarin ya, venue-nya ini jadi lautan karaoke nih. Karena saat membawakan lagu Have a Baby with Me dari album barunya, venue ini berubah menjadi lautan suara penonton yang ikut bernyanyi ya bersama dengan Daniel Caesar ya, secara antusias. Dan teman Pro 2, ada hal-hal menarik nih teman Pro 2 ya, alasan dibalik pemilihan Daniel Caesar sebagai headlinernya teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2 ini akan menjadikan kali kedua bagi Daniel Caesar ya tampil di ajang yang sama ya setelah kunjungan pertamanya pada 2018. Di mana penyelenggara juga melihat adanya potensi besar setelah Daniel ini merilis karya-karya terbaru yang mendapatkan respon positif ya secara global ya. Dan selain itu, masukan dari publik melalui medsos ini juga menjadi bahan pertimbangan utama ya bagi tim internal festival. Jadi faktor utama yang mendorong kembalinya Daniel Caesar di Java Jazz Festival 2026 ini, yang pertama adanya usulan yang kuat dari tim internal penyelenggara setelah melihat kesuksesan album terbaru dari Daniel Caesar. Terus yang kedua, nama Daniel Caesar ini selalu menempati urutan teratas ya dalam setiap polling daring yang dilakukan oleh Java Jazz Festival di medsos. Terus juga yang ketiga, ini adanya keinginan penonton untuk menyaksikan penampilannya kembali ya secara langsung sangat mendominasi pilihan masyarakat ya dalam pendapat itu. Dan salah satu foto tersnya itu Hanin. Karena pengen banget lihat dia tampil di Indo, walaupun Hanin belum berkesempatan nonton ya, tapi ya udah voting aja Daniel Caesar. Dan teman Pro 2, proses seleksi narasumber dan pengisi acara ini memang selalu melibatkan suara dari para calon pengunjung ya teman Pro 2 ya. Dengan demikian juga kehadiran musisi pilihan ini juga diharapkan dapat memberikan kepuasan maksimal max ya bagi para penikmat musik jazz dan R&B teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 masih bersama Hanin di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing di mana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Dan nomor 2 itu tadi ya, dia beberapa fakta seru nih, fakta unik ya seputar penampilan Daniel Caesar di Java Jazz Festival 2026 kemarin ya, yang dimana konsernya ini benar-benar pecah banget ya dan sukses nih, bikin malam minggu para penonton di peak 2 ini jadi berkesan ya. Dan buat yang sempat nonton langsung ini, pastinya momen ini bakal jadi core memory kamu nomor 2 ya, bareng Daniel Caesar pastinya. Tapi buat kamu yang belum sempat nonton, jangan berkecil hati ya, masih banyak festival musik seru lainnya nih yang bakal hadir di sepanjang tahun ini. Jadi kamu pantau aja nih info konser di Indo nomor 2 ya, biar kamu gak ketinggalan war tiketnya ya. Pastinya nomor 2 info tadi menjadi penutup Hani nih ya di segmen Sore Ceria hari ini 1 Juni 2026. Buat nomor 2 dimanapun kamu berada ya, pokoknya stay safe, stay healthy, dan stay happy ya. Abis ini akan ada Vinka yang akan nemenin jaga malam kamu nomor 2 ya. Hani is here, that's it for today nomor 2 ya, bye bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa,

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Karena sekarang udah menunjukkan pukul 22:59 di teman Pro 2. Kita hampir selesai untuk jaga malamnya. Tapi satu jam ke depan masih ada jazz music yang bakal mengudara, mengisi ruang dengar kamu nih. Sebelum besok tuh udah back to reality nih teman Pro 2 ya. Setelah libur panjangnya teman Pro 2. Semangat deh pokoknya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, Finka pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you when it's you and have a good rest.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Aduh, apa ge mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala kone, mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Teman Pradua, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman perdua di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perdua Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecili, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah? Emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Bis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tahu nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Afif, nanti saat mudik jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
1: Iya Manda, aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
0: Pastikan juga kondisi motor bagus, rem, ban, semua dicek dengan teliti.
1: Sudah kok Man, aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
0: Ingat, jangan main HP saat berkendara, fokus di jalan.
1: Tenang Manda, keselamatan pasti nomor satu.
0: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh kak. Jadi utamakan keselamatan ya.
1: Siap Man, aku akan jaga diri baik-baik.
0: Sampai jumpa di rumah ya kak.
1: Sampai jumpa di rumah ya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Masih di 105,5 FM Radio Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Bersamanya kamu teman Pradua di edisi Sepeda. Selamat pagi teman Pradua, tanggal 2 Juni 2026 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi dan semangat menjalankan aktivitas di Selasa pagi hari ini teman Pradua. Ya, untuk cuaca di daerah Sungai Liat juga sekitarnya teman Pradua pagi ini terpantau alhamdulillah cuaca yang cerah. Dan semoga dengan cuaca kita pada pagi hari ini bisa membersamai kamu ya, dan mendukung segala aktivitas kamu atau mau Pradua di Selasa pagi ini. Bersama aku yang mau Pradua, kali ini informasi yang akan Anya hadirkan ada 5 kebiasaan yang bikin kurus terapkan di pagi hari biar singset. Teman Pradua, menurut berat badan bisa diusahakan gak hanya dengan rutin berolahraga dan mengatur pola makan, karena ada sejumlah kebiasaan yang bikin kurus yang bisa diterapkan di pagi hari secara rutin. Apa aja nih kira-kira teman Pradua? Kebiasaan yang baik di pagi hari ternyata sangat berperan penting dalam mengontrol nafsu makan dan metabolisme tubuh sepanjang hari. Nah, kalau misalkan kamu mulai pagi dengan cara yang salah, usaha menurut berat badan bisa menjadi kurang efektif. Kebiasaan yang bikin kurus, nah, membentuk rutinitas pagi yang sehat itu bisa ngebantu mempercepat proses pembakaran lemak dan menjaga berat badan ideal. Dimana ada beberapa kebiasaan pagi yang bikin kurus melansir dari berbagai sumber. Yang pertama, kamu harus sarapan tinggi protein atau Mapradua. Kalau melansir dari Healthline, konsumsi sarapan tinggi protein itu bisa membantu kenyang lebih lama, mengurangi keinginan untuk ngemil, dan membantu proses penurunan berat badan. Protein itu bisa menurunkan kadar hormon ghrelin, yaitu hormon yang memicu rasa lapar. Nah, pilihan protein sehat ini juga banyak ya. Kau bisa pilih telur, Greek yogurt, atau keju cottage, kacang-kacangan, dan juga biji chia. Nah, yang kedua adalah kamu harus membiasakan minum air putih setelah bangun tidur. Jadi bukan handphone yang dicari ya teman Pradua ya. Nah, ini adalah salah satu kebiasaan pagi yang bikin kurus adalah minum segelas air putih setelah bangun tidur. Air putih itu bisa membantu mengaktifkan sistem metabolisme sehingga kamu gak mudah lapar berlebihan di pagi hari. Kemudian cara yang ketiga adalah olahraga sebelum sarapan. Ini tuh kalau menurut Eating Well, berolahraga di pagi hari secara rutin itu juga bisa membantu menurunkan berat badan. Diet Sien, Mandy, and Reich menjelaskan beberapa penelitian menunjukkan kalau latihan fisik di pagi hari itu membantu meningkatkan pembakaran lemak, mempercepat metabolisme, dan mengendalikan nafsu makan. Kemudian teman Pradua, kebiasaan yang keempat adalah berjemur ya. Nah, ini sempatkan dulu nih teman Pradua berjemur dan membiarkan tubuh kamu terkena paparan sinar matahari beberapa hari di pagi hari. Itu juga bisa bikin kamu kurus loh, karena ada sebuah studi kecil dari American Diabetes Association pada tahun 2014 menemukan kalau paparan cahaya matahari dalam tingkat sedang di waktu-waktu tertentu termasuk di pagi hari itu bisa mempengaruhi berat badan. Jadi usahakan sebelum beraktivitas ya teman Pradua ya, kamu berjemur kira-kira 15 hingga 30 menit teman Pradua, karena paparan sinar matahari di pagi hari itu juga bagus banget untuk kulit karena mengandung vitamin D ya. Dan yang terakhir adalah praktikan mindfulness saat sarapan. Nah, pada saat sarapan hindari menonton televisi ataupun menggunakan gadget supaya kamu bisa benar-benar menikmati makanan kamu. Nah, selain itu jangan lupa berpikir positif dan mindful akan apa yang kamu makan, juga membantu mengurangi kebiasaan makan berlebihan dan meningkatkan kualitas pencernaan. Jadi itulah teman Pradua 5 kebiasaan pagi yang bikin kurus. Jadi yang kamu dapatkan itu gak hanya tubuh yang langsing ya, tapi juga akan terbiasa dengan rutinitas yang menyehatkan. Jadi dengan begitu kamu akan lebih mudah mencapai berat badan yang ideal. Masih bersama aku hanya membersamai kamu teman Pradua di edisi Sepeda. Selamat pagi teman Pradua, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. So don't go anywhere, stay tune di RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.